Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Teman Pro 2, jadi ada kabar terbaru soal program makan bergizi gratis Teman Pro 2 ya. Jadi Badan Gizi Nasional atau BGN Regional DIY resmi memberhentikan seorang pegawai SPPG Delingo, Bantul setelah yang bersangkutan diduga meledek siswi asal Kabupaten Karo yang sebelumnya diberitakan mengalami gangguan ingatan setelah diduga keracunan MBG. Mungkin kamu juga udah lihat videonya Teman Pro 2 karena lumayan ramai juga di sosial media masalah ini, dan BGN juga menyebut keputusan ini diambil untuk menjaga standar etika dan profesionalitas dalam penyelenggaraan program. Dan seluruh jajaran SPPG juga diingatkan agar mengedepankan empati, kemanusiaan, dan kehati-hatian saat berkomunikasi termasuk di media sosial. BGN juga meminta seluruh SPPG fokus Teman Pro 2 memperkuat keamanan pangan, menjalankan SOP, pengawasan, serta kualitas pelayanan. Dan juga karena dalam pelayanan publik ya, profesional bukan cuma soal kerja, tapi juga soal cara kita memperlakukan orang lain.

Jika ditanya mana yang lebih menakutkan, hiu atau lumba-lumba, kebanyakan orang pasti akan menjawab hiu. Hiu digambarkan sebagai predator ganas yang tidak segan menyerang manusia. Sedangkan lumba-lumba digambarkan sebagai hewan cerdas yang bersahabat dengan manusia. Namun, tahukah kamu bahwa hiu takut kepada lumba-lumba? Bentuk tubuh lumba-lumba membuatnya jauh lebih lincah dibanding dengan hiu. Hal tersebut membuat lumba-lumba dengan mudah bergerak ke segala arah. Lumba-lumba juga memiliki kecepatan renang yang luar biasa. Lumba-lumba dapat berenang dengan kecepatan 10 meter per detik, memiliki kemampuan navigasi dari ekolokasinya. Dengan mudah, ia bisa mendeteksi posisi hiu untuk menghindari serangannya dan bergerak untuk menyerang hiu secara tiba-tiba ketika mereka lengah. Hal ini membuat serangan hiu takluk akan kelincahan lumba-lumba. Hiu adalah hewan soliter. Mereka cenderung hidup menyendiri. Sementara, lumba-lumba adalah hewan cerdas yang hidup berkoloni. Satu kelompok lumba-lumba bisa berisikan 12 hingga 100 ekor lumba-lumba. Jika satu lumba-lumba diserang oleh hiu, kelompoknya secara bersamaan akan menyerang hiu dari berbagai arah. Hal tersebut membuat hiu kalah jumlah, sehingga hiu cenderung menghindari konflik dengan lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki moncong sangat kuat. Lumba-lumba cukup cerdas dalam menggunakan moncongnya. Mereka menyerang titik lemah hiu, yaitu bagian perutnya. Satu pukulan moncong lumba-lumba bisa membuat hiu kesakitan atau bahkan pingsan. Namun, pukulan sekelompok lumba-lumba bisa membuat hiu tewas. Itulah alasan mengapa hiu takut dan enggan berurusan dengan lumba-lumba.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kamu masih di sepeda teman Pro 2 dan teman Pro 2 ada kabar terbaru dari dunia sepak bola internasional. Jadi Presiden FIFA Gianni Infantino buka suara soal sejumlah kontroversi yang belakangan membuat situasi di tubuh FIFA jadi sorotan teman Pro 2. Lewat surat resmi kepada Dewan FIFA dan seluruh 211 anggota asosiasi, Infantino mengusulkan adanya tinjauan eksternal independen terhadap kerangka tata kelola FIFA. Dia juga ingin ada konsultasi dengan konfederasi, asosiasi anggota, dan juga pihak terkait untuk membahas pengambilan keputusan strategis. Sebelumnya, teman Pro 2, Infantino mendapat reaksi keras terkait usulan penjualan sebagian saham hak komersial FIFA, termasuk Piala Dunia, kepada investor swasta. Dan rencananya itu akhirnya ditarik lagi pada Juli lalu. Dan Infantino menegaskan dirinya tetap berkomitmen memimpin FIFA. Dan memang kita lihat dunia sepak bola ternyata tidak cuma soal pertandingan ya, tapi juga soal bagaimana organisasinya mengambil keputusan teman-teman. Продолжение

I know, but I mean, it's kind of different.

0: RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu. Oh, scalper, come the roses.

0: Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: deh, katanya ada kejadian besar loh. Sebarin gak ya?
1: Eits, tunggu dulu. Udah cek kebenarannya belum? Jangan sampai jempol kita itu lebih cepat daripada akal sehat. Hoax bisa bikin panik loh. Bisa memecah belah, bahkan menyakiti orang lain.
0: Termasuk komentar kasar dan ujaran kebencian ya di media sosial.
1: Betul, beda pendapat itu biasa. Tapi menghina dan menyebar kebencian bukan solusinya.
0: Stop hoax, stop ujaran kebencian. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies itu cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih memilih Pro 2 untuk menemani kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita untuk Spada edisi hari ini di 22 September 2026. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini bakal ada Tata menemani kamu di Santai Siang Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, ngomongin skin barrier, biasanya kita langsung kepikiran skincare tuh. Tapi ternyata air yang kita pakai sehari-hari juga bisa berpengaruh, teman Pro 2. Terutama kalau airnya termasuk hard water atau air dengan kandungan mineral seperti kalsium dan magnesium yang cukup tinggi. Jadi ini kalau sebagian orang itu bisa banget bikin kulit kamu tuh terasa kering, kasar, atau gampang iritasi. Nah, apalagi kalau sering menggunakan sabun atau pembersih yang terlalu keras ya. Tapi nggak perlu panik, teman Pro 2, kamu bisa mulai dari hal yang sederhana, yaitu hindari air yang terlalu panas, pilih cleanser yang lembut, jangan menggosok kulit terlalu keras, dan gunakan pelembab setelah mandi atau cuci muka. Jadi, skin barrier itu bukan cuma soal skincare mahal, tapi soal kebiasaan sehari-hari.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan, bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah. Takut. Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu gampang banget berkeringat padahal lagi gak panas atau gak olahraga. Nah, ternyata ada beberapa kemungkinan penyebabnya, teman Pro 2. Jadi, keringat ini memang mekanisme alami tubuh untuk mendinginkan diri ya. Tapi kalau produksinya berlebihan tanpa pemicu yang jelas, kondisi ini bisa berkaitan dengan hiperhidrosis namanya. Jadi keringat berlebih ini juga dipengaruhi rasa gugup atau cemas, obat-obatan maupun kondisi kesehatan tertentu. Jadi kalau keringat kamu berlebih muncul tiba-tiba, terjadi terus-menerus atau disertai keluhan lain, jangan langsung menyimpulkan sendiri. Jadi sebaiknya kamu konsultasikan dengan tenaga kesehatan biar tahu penyebabnya.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Teman Pro 2, pare itu unik banget ya. Rasanya tuh pahit, tapi justru banyak yang suka, apalagi nenek aku ya. Kalau mau bikin tumis pare, teman Pro 2, sebelum dimasak itu parenya tuh pastinya kamu cuci dulu ya. Kamu potong-potong sesuai selera, mau bulat-bulat atau mau dibelah dua dulu juga boleh. Terus kamu olah dengan garam untuk membantu mengurangi rasa pahitnya, kayak dibejek-bejek sama garam. Nah, habis itu tinggal tumis deh bareng bawang merah, bawang putih, cabai, garam, atau mungkin bisa tambahin apa lagi ya, udang yang kecil-kecil gitu, itu boleh banget. Nah, atau telur, tahu, ikan teri, itu juga bisa.
1: Mungkin
0: Jadi

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kalau kamu suka mie yang kenyal banget dan gak gampang putus atau gimana? Jangan langsung berasumsi kalau mie itu mengandung boraks ya. Tekstur, warna, atau aroma gak bisa jadi bukti pasti ada atau enggaknya si boraks ini. Oke? Nah, jadi untuk memastikan ada boraks atau enggaknya perlu banget pemeriksaan dengan metode khusus Teman Pro 2. Nah, sebagai konsumen lebih aman banget kalau kamu pilih mie dari penjual atau produsen yang terpercaya. Kalau mie kemasan, pastikan kamu cek juga label, kondisi kemasan, dan izin edarnya. Jadi jangan cuma percaya dan ciri-ciri yang beredar di media sosial, apalagi mie yang sembarangan kayak nggak ada apa-apanya, nggak ada kode produksi, perusahaannya, komposisi, dan lain-lain. So, beware teman-teman.
1: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100.000.
2: Iya, emak, kan harganya cuma 40.000. Cuman emak nih?
1: Tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
2: Mana boleh cem itu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
1: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
2: Iya, mak, enggak boleh, mak.
3: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Santai siang di Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kalau kamu baru keramas tapi rambut udah lepek banget ya, lepek lagi gitu kan. Bisa jadi itu kulit kepala memang memproduksi minyaknya itu lebih lebih banyak ya. Coba deh kamu ganti shampoo atau sampo yang sesuai dengan kondisi kulit kepala, serta sesuaikan juga frekuensi keramas dengan kebutuhan. Karena saat pakai conditioner, fokuskan dari batang sampai ke ujung rambut, teman Pro 2. Terutama kalau kulit kepala kamu gampang berminyak, itu jangan sampai kena kulit kepala ya conditionernya. Dan jangan lupa sisir, sarung bantal, topi, atau aksesoris rambut juga perlu rutin kamu bersihkan. Jadi kalau lepek disertai gatal, ketombe berat, atau kerontokan parah, ini
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: lights tonight or 55 years down the road.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kalau kamu pengen rumah yang lebih ramah lingkungan ya, nggak harus langsung melakukan perubahan besar kok. Bisa mulai dari kebiasaan sederhana kayak kurangi barang sekali pakai dengan membawa tas belanja atau kamu bawa botol minum sendiri. Nah, barang yang masih bagus juga jangan buru-buru kamu buang, teman Pro 2. Bisa kamu pakai ulang atau mungkin diperbaiki ya. Terus, jangan lupa hemat listrik dan air. Matikan lampu atau elektronik yang nggak kamu pakai. Manfaatkan cahaya matahari dan pastikan keran nggak dibiarkan mengalir dengan cuma-cuma ya. Dan ini tuh kelihatan kecil banget, teman Pro 2. Tapi kalau kamu lakukan dengan konsisten setiap hari, kebiasaan ini bisa banget membantu mengurangi sampah dan penggunaan sumber daya. Jadi ini kamu bisa banget lakukan mulai dari diri kamu sendiri.

0: Alle
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Ketemu sama Intan di sore ceria hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Gimana nih hari ini? Apakah berjalan lancar sesuai keinginan kamu? Atau mungkin hari ini banyak hal-hal yang terjadi kayak berat ya kayaknya pekan ini. Tapi gak apa-apa deh, biar agak lebih ringan dan bawaannya tuh tetap enjoy hari ini. Dengerin lagu-lagu enak di Pro 2, nanti juga bakal update informasi. Dan nanti di jam 4 sore bakal ada obrolan juga di Sore Ceria yang bisa kamu tonton di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok nggak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Siapa yang kalau hujan turun tuh langsung kayak, apakah ini waktunya rebahan? Teman Pro 2, sore ini hujan lagi ya. Jangan sampai kamu mager gara-gara hujan, terus kayak cuma scrolling, tahu-tahu nanti udah gelap. Coba deh mulai dari hal kecil, mungkin ada kerjaan-kerjaan yang belum beres, bisa kamu kerjakan dari yang paling gampang dulu. Kalau masih pengen santai, boleh banget sih sebetulnya. Tapi kasih batas waktu biar gak kebablasan. Karena kan yang namanya produktif itu gak harus selalu sibuk ya. Cuma berhasil menyelesaikan 1-2 hal aja sebenarnya udah cukup. Gak yang mager berkepanjangan dan scrolling tiada henti itu teman Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Info Pro 2. Dewan Pro

akan kembali menerima bantuan pemerintah. Hingga triwulan ketiga 2026 ada 4.300-an data penerima bansos yang terindikasi terlibat judol. Tapi data ini masih dalam proses pendataan dan verifikasi lebih lanjut. Karena itu, Dinsos akan memeriksa kondisi masing-masing penerima secara lebih mendalam supaya bantuan benar-benar tepat sasaran dan masyarakat yang masih memenuhi kriteria tetap mendapatkan haknya. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita udah di sore ceria. Hujan-hujan, enak kali ya kalau kita ngomongin soal makanan. Makanan tradisional Bengkulu. Kamu paling suka sama apa nih teman Pro 2? Kamu suka pendap kah? Kamu suka bager hiu, rebung asam, tempoyak, atau apa nih? Tapi kamu pernah kepikiran gak kalau resep-resep makanan-makanan yang tadi Intan mention itu, misalkan gak dicatat, gak diwariskan, itu bisa aja kan suatu saat tuh hilang dan generasi berikutnya cuma tahu namanya aja tanpa tahu cerita dan cara membuatnya. Jadi untuk itu sore ini aku tuh kedatangan teman aku, sosok yang keren banget yang lagi berusaha menjaga cerita makanan-makanan itu tetap hidup lewat teknologi. Ada Mbak Feby Prapitasari MIKOM, penggagas program Ngidang Betuah, sebuah program yang mendokumentasikan resep, teknik memasak, kemudian sejarah, filosofi, sampai cerita di balik kuliner tradisional Bengkulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Salah
0: ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan.
0: Hai, aduh udah lama gak siaran?
1: Iya ya, udah lama banget ini.
0: Udah berapa tahun?
1: Berapa ya? 2 tahun kayaknya.
0: Tapi kayaknya aku gak mungkin bertanya kesibukan yang di sini ya. Tapi kalau kesibukan yang di luar sekarang Mbak Feb tuh lagi sibuk sama apa sebetulnya?
1: Banyak ya.
0: Banyak, apa tuh?
1: Konsen gak tahu kenapa sekarang suka ke dunia kebudayaan. Ya, terus juga masih lanjut dunia broadcasting ya. Walaupun mungkin lebih ke public speaking. Kalau dulu kan emang penyiar banget basicnya. Terus sekarang lebih ke apa, mengembangkan ilmunya, jadi kayak jadi private teacher lah gitu.
0: Asik. Kok tiba-tiba tertarik sama kebudayaan tuh, gimana ceritanya Mbak?
1: Sebenarnya kayak ngikutin apa ya, ngikutin passion mungkin ya. Dari dulu emang suka budaya, emang suka seni. Dulunya basicnya anak teater ya kan, anak komunitas seni kayak gitu-gitu. Cuman kan kalau dulu awal-awalnya itu kita cuma sekedar cerita tentang bagaimana menjadi seorang teaterikal, belajar mendrama gitu-gitu, terus suka puisi, menulis puisi, gitu-gitu dulu. Terus makin kesini menyelesaikan tesisnya juga kemarin tuh di bidang kebudayaan. Jadi membuat satu buah jurnal khusus seputar revitalisasi bahasa. Jadi itu bahasa daerah Enggano.
0: Wow.
1: Jadi kayak menghibriditaskan pelestarian dan juga revitalisasi bahasa ke dunia digital kayak gitu. Nah kok makin kesini makin asik gitu. Jadi kayak kayak minum kopi kali ya.
0: Makin diminum makin enak, akhirnya candu gak Mbak?
1: Yes. Kayak makin banyak hal-hal yang kita temukan dan itu tuh menarik gitu. Nah jadi makin dipelajari kok malah menemukan sesuatu yang baru gitu. Bahkan kayak hasil penelitian yang apa waktu menyelesaikan tesis kemarin itu juga termasuk novelty gitu. Jadi baru pertama kalau untuk Indonesia, Bengkulu khususnya, yang menghibriditaskan, menghibridkan bahasa Enggano itu ke dunia digital kayak gitu. Nah terus next tiba-tiba ada project lain lagi gitu yang berhubungan sama kebudayaan juga. Iya, pindah ke gastronomi. Makanya ngomongin makanan. Kalau makanan, siapa sih yang gak suka?
0: Gitu. Betul. Mbak suka apa?
1: Banyak.
0: Apa yang semua paling makanan. The best?
1: Jadi kita tuh kan hobi jalan ya. Hobi pokoknya datang ke satu daerah, ke daerah lain. Yang dicari apa duluan?
0: Makan dong.
1: Makanan dong.
0: Iya.
1: Dan gak boleh makanan yang biasanya. Maksudnya memang yang ekstrimnya dong. Kemana? Ke Padang. Apa ya yang paling aneh di sana misalnya gitu ya. Opak pakai kuah kuning tapi ada bihunnya misalnya gitu kan. Atau apalah yang kita tuh jarang menemukan kayak gitu-gitu. Nah terus akhirnya di Bengkulu karena basicnya tuh hobi makan. Ditambah lagi kekhawatiran dengan jenis makanan yang dikonsumsi oleh generasi sekarang gitu. Awalnya kayak gitu ya sebenarnya ya. Terus setelah perjalanan waktu misalnya kita datang ke mana gitu ya, terus kita mau makan ini, kok gak ada lagi ya gitu. Tiba-tiba pengen makan gulai liling gitu. Nah, gak ada lagi gitu.
0: Lilingnya udah gak ada.
1: Lilingnya udah gak ada gitu. Ya, atau mau makan gulai yang paling sering misalnya rebung asam gitu. Oke, masih bisa ditemukan. Tapi yang original taste-nya masih ada gak gitu? Yang rasa aslinya itu masih ada gak?
0: Asik.
1: Gitu. Nah, itu yang akhirnya kok iya juga ya. Terus ada satu cerita kalau diskusi sama teman-teman dari BRIN misalnya gitu ya, teman-teman peneliti itu, mereka bilang gini, satu hal yang lumayan menggugah hati kita sebagai para peneliti itu adalah ketika ke perpustakaan, terutama misalnya di Perpusnas misalnya begitu, itu tuh buku paling sedikit tuh dari Bengkulu. Iya gak sih? Mbak yeah. Intan blogger kan? Iya gak sih? Jadi kayak literasi Bengkulu tuh dikit banget gitu. Yang daerah lain itu kan banyak gitu, banyak referensi bisa ditemukan. Tapi Bengkulu paling berapa? Apalagi yang budaya, paling berapa gitu. Jadi kayak sedih aja sih tidak diinventarisirkan gitu, tidak dibukukan. Nah terus kita mau kasih untuk generasi ke depan itu apa gitu? Gak ada kenang-kenangan lagi kan gitu. Jangankan mereka mau tahu, mau ngelihat bentuk aslinya gitu, yang digambar aja udah nggak ada gitu, atau yang dari bentuk ceritanya saja udah nggak ada kayak gitu. Dan akhirnya lah nekat
0: bikin project ini.
1: Bikin project ini
0: bersama dengan teman-teman.
1: Awalnya kan sendirian kan, yeah. Karena bikin proposal gitu 2025 ya. Ini udah lama sih perjalanan prosesnya, karena memang kan kayak proposal dulu, kemudian baru disetujui, kemudian baru proses awal. Ini aja penggarapannya sekitar berapa ya, 4 bulanan.
0: Wow.
1: Itu cuman syutingnya aja.
0: Seru banget itu.
1: Iya, kita masuk hutan,
0: keluar aku
1: hutan.
0: Lihat story-nya sih, kayak ke Kaur, ya. Kemana-mana.
1: Naik kapal, turun kapal.
0: Itu masak bener-bener ya,
1: masak
0: Mbak?
1: Masak beneran.
0: Didokumentasikan semuanya.
1: Ya.
0: Tapi sebelum kita ngebahas prosesnya nih, kalau dijelaskan secara bahasa bayinya buat teman Pro 2, sebetulnya ngidang betuah ini tuh apa? Dari bukunya aja, dari kayak ada website-nya juga kan?
1: Dia ada tiga, website, e-book ya. Kemudian ada buku cetak, insya Allah ini masih proses ISBN, sama film dokumenter.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi tiga ini karena pengennya menyentuh, bukan cuman yang hobi baca aja gitu. Anak-anak sekarang kan maunya web gitu ya, maunya sesuatu yang ada di dalam layar mereka gitu. Terus yang hobi nonton malas baca ya ada gitu filmnya kayak gitu. Ya udah akhirnya digarap lah semua sekaligus. Itu aja. Ini kekerja gak ya? Ternyata selesai
0: tapi
1: 4 juga.
0: Tapi 4 bulan tuh cepet loh Mbak.
1: 4 bulan itu cuma proses ininya doang. Proses syutingnya aja.
0: Syutingnya aja.
1: Kalau proses total dari proposal awal ya. Dari proposal awal itu hampir 1,5 tahun berarti jatuhnya. Sampai di bulan Oktober ini nanti insya Allah doain launching di Oktober. Walaupun sebenarnya sekarang masih prosesnya di tahap akhir. Karena dia tuh main per tahap. Gitu,
0: oh.
1: Ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Nah sekarang masih proses tahap ketiga untuk launchingnya.
0: Belum di launching guys ternyata
1: ya.
0: Mbak siapa yang ngasih nama Ngidang Betuah?
1: Diriku.
0: Lucu loh, itu dari mana tuh inspirasinya? Kayak
1: nyeplos aja sih.
0: Yepin aja apa gimana?
1: Jadi temen yang suka diajakin tiba-tiba nyeplos, tiba-tiba ayo gas. Itu ada nih ya, temen dari TVRI Bengkulu. Dimension lah gitu ya, si Yuni. Dia tuh emang salah satu orang yang kita kesini ayo gitu gas, selama dia ada waktu ya, karena kan sibuknya luar biasa. Cuman kita ini oke, kita itu oke gitu ya. Terus pas waktu ditanya apa ya nama ininya, maunya namanya itu singkat, padat, mudah diingat, dan memang kedaerahannya dapet gitu. Kalau bahasa, dia kan kita tuh memang Melayu Bengkulu ya secara besar. Karena penggunaan kata ngidang itu kan bukan cuma Bengkulu. Sumatera bagian selatan lah rata-rata. Jadi maksudnya itu menghidangkan. Jadi ngidang gitu. Maksudnya menghidangkan makanan. Betuah itu lebih ke kayak sesuatu yang ada maknanya, ada filosofinya, sesuatu yang bermakna kayak gitu. Jadi harapannya itu dari makanan ini kita mendapat sebuah makna, mendapat sebuah keberkahan kayak gitu-gitu. Jadi ya udah akhirnya ngidang betua.
0: Tapi keren sih. Kalau di Syahrir itu kayak langsung nongol. Itu kan menunjukkan kalau satu-satunya enggak sih, Mbak? Kayaknya baru satu-satunya deh.
1: Iya, yang kayaknya pake nama ya, itu. Belum ada yang nama yang lain-lain. Karena nama lain tuh biasanya ada resep-resep kayak gitu-gitu kan. Jejak resep. Kayak pernah lihat yang Jogja waktu itu dia gitu, jejak resep. Ya pokoknya ada kata-kata resep-resep sama ada kata-kata jejak-jejak deh. Jejak kuliner misalnya gitu. Gak mau kalau gitu mah banyak nanti waktu muncul jejak-jejak semua kayak gitu kan. Ya udahlah bikin ini aja.
0: Dan itu langsung gitu. Di-approve.
1: Iya, langsung di-approve walaupun sempat berdebat juga kan sama Yuni waktu itu, dia bilang ini kan Palembang, ini kan ada bahasa Jambi juga ada kayak gini, ada gini, gini gitu. Atau bahasa daerah lain tuh. Lah iya kan kita Melayu gitu. Kalau Melayu tuh dia enggak jauh-jauh kurang lebih akan mengarahnya ke situ kayak gitu. Oh, oke. Okay. Di Seluma ada juga penggunaan kata-kata itu kayak gitu-gitu. Oh ya udah. Akhirnya okelah.
0: Oke. Biasanya kan kalau soal makanan tuh kita taunya ya resepnya, cara bikinnya. Tapi ini sepertinya tidak ya, karena Intan udah kepoin juga website-nya. Kok komplit sekali itu. Coba diceritain Mbak Feb, itu ada apa aja yang dibahas selain dari resep-resepnya, cara bikinnya, apalagi yang ditawarkan oleh Ngidang Betua ini, Mbak?
1: Iya,
0: tuh kan jadi langsung nongol kan? Page one loh.
1: Iya, langsung dibuka aja ntar scroll ke bawah. Dan itu e-booknya tuh bisa di flip ya. Jadi diklik dia flip kayak flip buku. Kalau pakai handphone dia kayak geser aja. Tapi kalau pakai tab atau pakai komputer dia baru kelihatan kayak di flip gitu, pluk gitu.
0: Kayak buku. Tapi kayak dia gitu. Harus diunduh dulu ya ini ya PDF-nya ya.
1: Langsung di bawahnya tuh ada tanda apa next? Oke, dia langsung flip gitu.
0: Iya,
1: sayangnya nggak bisa ditampilin ya.
0: Nggak bisa ditampilin, lucu banget loh dia kayak.
1: Iya, dia flip. Itu emang requestan tuh sama yang desain webnya. Ada 7 ya tim ahli yang ada di dalam project ini. Boleh nanti kenalan ya sama orang-orang hebat itu. Itu karena memang menurut diriku bahwa tanpa mereka itu kayak gimana ini bisa terwujud gitu. Ilustratornya keren banget ya. Anak-anak muda yang kadang tuh kok dia bisa tahu ya maunya aku gitu. Jujur ini di luar ekspektasi. Sangat di luar ekspektasi. Maksudnya awalnya dulu tuh rapat kecil doang di sebuah kafe kita rapat. Maunya tuh kayak gini loh gitu. Nantinya tuh akan kayak gini loh, kayak gini loh, kayak gini. Mereka tuh cuman yang hah? Dan mungkin dari beberapa orang yang udah lama kenal dan tahu juga, kadang apa ya, menyadari dan mengakui bahwa apakah aku terlalu ini ya, terlalu detail lah ya. Kayak gitu. Ada gitu rasanya, kasihan juga ya diulangin terus.
0: Revisi terus ya.
1: Revisi terus gitu. Sampai kadang wah, gak apa-apa ya, sampai minta maaf gitu. Maaf ya, dikit lagi ada yang kurang. Sampai dia ya lah lanjut. Kayak ada yang ganjel kalau ada yang kurang misalnya apa gitu ya, kayak penyebutan ini kayak posisi ini salah, mendingan posisinya naik ke atas gitu misalnya. Yang paling ribet itu di dua itu, ketika harus mengilustrasikan e-booknya sama webnya. Yang di awal paling riuh itu di ini sih, di apa, waktu pembuatan e-booknya. Nah, itu berkali-kali revisi. Dan kaget juga salah satu, ada reviewernya kan untuk pembuatan buku itu, ada reviewernya. Nah, sang reviewer ini pun kan gak di sini nih lokasinya, di Jakarta. Tuh ada Bang Sarwo Ferdi Wibowo, beliau profesor juga. Sekarang menuju profesor juga. Jadi dia udah biasa bikin jurnal dan lain-lain. Jadi dia reviewernya. Gak nyangka aja, jadi di sela kesibukan dia, waktu itu kayaknya dia lagi mau nyiapin S3-nya ke Jerman apa kayak gitu-gitulah ya, sibuknya. Terus tiba-tiba di reviewer setelah dibuat draft, kan karena Mbak sebagai penulis utama buat draft dulu kirim ke ilustratornya juga. Ilustratornya kan masih mentah tuh, masih belum ini kan. Udah terus jadilah yang pertama kali gitu dibuat untuk e-booknya. Pas dikasih ini tolong di-review. Pas di-review detail per halaman. Jadi kaget. Dan enak kalau dia tuh misalnya cuman reviewnya ini enggak per kalimat misalnya ada yang salah.
0: Oh my god.
1: Terus dia bikin ini salahnya, ini ini perbaikan, ini solusinya, kayak gitu dia bikin. Jadi 3 tabel.
0: Oke. Okay.
1: Per halaman. Waktu di awal-awal itu ada 45 halaman. Jadi 40 halaman tuh dia di review sama dia. Ya Allah, niat banget ya.
0: Wajar kalau akhirnya Mbak Fat ke teman-teman pun sedetail itu,
1: yeah,
0: karena orang yang review aja tuh kayak
1: detail
0: banget, detail. Ya kan. Terus di sini tuh ada ini Mbak, aku penasaran juga kan ada maestro-maestronya ya. Ini gimana nih untuk mencari menentukan kalau oke, dia akan menjadi maestro di Kota Bengkulu misalkan. Ini mana, ini gimana Mbak tuh mencari orang-orangnya yang pas?
1: Jadi kita bolak-balik itu kan 3 kali. Survei awal, kemudian survei kedua sama proses syuting sama finishing di ketiga. Nah yang pertama itu kita benar-benar masih mencari kemudian orang-orang yang kira-kira sesuai dengan indikator sama kriterianya. Di awal tuh konsep dulu, semuanya tuh dikonsep dulu, konsep kasarnya, nanti maestronya seperti apa, kategorinya apa, sudah berapa lama dia masak, itu kan dijadikan sebagai panduan ya, apakah dia sudah bertahun-tahun menggeluti dunia itu gitu. Jadi kita gak mau sembarangan mereka ini sebagai apa kayak gitu, dan generasi keberapa itu kita jadi bahan. Nanti kan ada biodata tuh untuk pelaporan sekaligus, jadi ada biodata mereka masaknya masak apa kayak gitu, apakah mereka hanya masak biasa atau memang benar-benar terjun ke dunia itu kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya ditemukan, di cross check, dan kita datang langsung ke tempatnya, ke rumahnya gitu. Selain kita wawancara, itu kita juga boleh dong kita lihat pernah, misalnya kan ada di antara mereka itu yang kalau bahasa kita tuh apa ya, jadi induk masak tuh apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Induinang gitu loh, jadi yang tukang masak ya, yang dipercaya menjadi orang yang biasa, misal pesta pernikahan besar gitu kan. Nah dia tuh yang jadi ininya gitu, yang jadi induk masaknya gitu rasanya. Jadi dia tuh tahu gitu takarannya secara ini, dan ada beberapa resep rahasianya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Di spill?
1: Iya di spill. Gitu. Karena kan di film, udah nonton filmnya juga ya?
0: Belum, Intan baru lihat websitenya sama kepoin e-booknya. Filmnya belum.
1: Filmnya di bagian bawah tuh, jadi tuh ada tuh, jadi nanti dia kan sambil cerita sama maestronya gitu. Nanti dia kasih tahu bahwa ini nih biar, karena kan yang dihadapin bisa kayak bagar hiu gitu, itu kan gak bisa kalau sembarangan ya amis kayak gitu-gitu. Terus yang dihadapin gurita, supaya enggak keras gimana, terus misalnya yang dihadapin harus menemukan sayur-sayur yang mungkin sekarang sudah enggak ada,
0: misalkan
1: daun mangkok misalnya, kayak gitu-gitu, atau ada asam dire ya, cung dire gitu-gitu,
0: cung kedire,
1: makin bercucung makin sar. Ya gitu, jadi banyak beberapa jenis tanaman yang kita tuh masuk cari ke kebun-kebun gitu. Kayak rebungnya itu diambil langsung ke hutan kayak gitu.
0: Oh ya ampun, seru banget. Ya. Coba dong di spill, Mbak. Pasti semuanya seru ya, tapi yang paling memorable yang mana nih? Pas yang project yang mana?
1: Masing-masing ada cerita serunya masing-masing. Ada itu di dalam e-booknya. Itu diceritain, nanti ada mungkin nanti akan kita spill apa, mungkin tunggu launching dulu kali ya. Udah dibocorin aja
0: dikit lah. Ada cerita-cerita yang kayak, nah ini apa nih, tembu'u. Belum pernah lagi aku makannya nih.
1: Iya, jadi jenis-jenis makanan yang memang tidak ada di sekarang tuh udah susah gitu ditemukan.
0: Wih, banyak yang aku belum pernah makan, Mbak. Iya. Sambal tepe.
1: Sambal tepe.
0: Tepe.
1: Jadi itu salah. Maksudnya bahasa Rejangnya tempel, ditempelkan di bambu gitu.
0: Oke, okay. Bagar hiu okay lah ya. Yeah. Masih ada. Garang asam okay. Ikan paes ya masih banyak lah.
1: Tapi resepnya enggak tahu kan? cara masaknya.
0: Enggak pernah, Mbak. Yeah. Pendap nih, pendap cari Tanjung Agung biasanya.
1: Udah jadi lagi.
0: Udah jadi. 15.000. Ada yang kayaknya bakal yang sempat chaos banget enggak? Pas syuting kek atau
1: di masing-masing tuh ada. Jadi kayak waktu di Rejang Lebong itu pas kita lagi mau naik ke gunung hujan. Licin dong. Kayak kita gitu deh. Terus kalau yang di Kaur pas kita mau ngambil footage badai, badai. Gitu-gitu. Akhirnya kita ini ganti waktu gitu. Karena kan ya nggak mungkin melawan alam kan. Alam sudah bersabda kita pasrah. Gitu ya. Ya udah siap. Akhirnya ganti. Nah padahal kan sang videografer ini kan udah tahu gitu. Kita tuh bagusnya tuh di saat ini. Gitu. Kita ambilnya pas sunset misalnya kayak gitu, tiba-tiba hujan, gak bisa. Akhirnya yaudahlah besok subuh aja gitu kan, pas sunrise gitu. Tetap masih hujan. Jadi kita tuh oh, gimana. Akhirnya sore jam siang deh, jam 2-an. Dan itu ganti. Nah gitu, beberapa kali di lapangan itu kita ganti konsep. Nah itu yang jago penulis naskahnya.
0: Oke.
1: Ya Mbak Yuni lagi nih, jadi dia ubah lagi. Itu nggak tahu saya kenapa dia tuh gesit banget gitu.
0: Ini keren sih.
1: Ya dia gesit banget. Yaudah kita ubah aja. Ininya kita ganti kayak gini, ini kayak gini. Storyboardnya nanti kayak gini, ini. Ser, udah jadi kamu deh. Hah.
0: Gitu.
1: Jadi akhirnya kita ganti di sore hari, kita naik kapal aja. Ya udah naik kapal.
0: Di Kaur?
1: Di Kaur naik kapal. Makin ke laut makin takut gitu. Kok dalam? Gitu. Ya, kayak gitu jadinya. Awalnya sebenarnya urutannya enggak gitu, tapi si karena kita diskusikan kayak kata sang videografernya ini kalau dari laut kita harus ke laut lagi nih, jadi ya udah berarti dari Rejang Lebong kita ke Kaur gitu. Oh iya juga ya, masuk tuh. Jadi dari Danau Emas sebenarnya ya syutingnya itu ini dibocorin, dibuka dari Danau Emas karena kita naik kapal juga pindah ke pantai apa ya waktu itu ya, Cuko ya kalau nggak salah, pantai Cuko. Pindahnya ke sana gitu. Jadi dari naik kapal ke naik kapal lagi.
0: Aku harus nonton sih ini. By the way, teman Pro 2 kalau mau tanya-tanya sama Mbak Feby boleh loh. Kamu bisa chat aku di 0811-7322-330. Kalau dari hasil perjumpaan dan ngobrol-ngobrol dengan para maestro ini, Mbak, apa yang kerasa banget perbedaan karakternya? Dari kota ke kabupaten-kabupaten itu, apa karakteristik makanan-makanannya yang kerasa? Beda ya ternyata?
1: Rasa beda ya, rasa beda. Mereka punya taste masing-masing. Tapi satu hal yang lumayan kaget itu ternyata beberapa masakan yang dulunya kita sangka itu pasti pakai santan, ternyata nggak pakai.
0: Misal
1: kayak bagariu atau garang asam itu kan nggak pakai santan, tapi pakai kelapa goreng. Ya, tapi kelapanya tuh udah jadi kayak apa? Ya udah digoreng dalam bentuk kayak udah coklat kayak gitu. Nah, itu yang kita sangka dulunya itu adalah santan, ternyata bukan. Terus kalau kayak di yang pasti pakai santan tuh selatan. Karena tempoyaknya saja pakai santan kan gitu. Tapi kok enggak enek ya kayak gitu.
0: Iya.
1: Ya pokoknya kami sangat puas makan. Dan ada satu yang rahasianya yang paling membuat kita sangat-sangat tersiksa di masa itu adalah kami syutingnya di bulan puasa.
0: Oh, wow.
1: Bayangkan saja sang videografer
0: lapar
1: yang harus
0: banget
1: menahan air.
0: Karena kan wangi ya pasti.
1: Alhamdulillah puasa semua.
0: Puasa semua ya.
1: Ya itu luar biasa sih temen-temen tuh. Jadi kayak pas waktu kita menunggu buka puasa tuh kayak Masya Allah. Kok enak banget. Ya itu orangnya masih hidup, nanti tanya aja. Orangnya ada ya.
0: Kalau dari perbincangan sama maestro-maestro ini ada gak Mbak yang kayak wow ternyata ada rahasianya banget nih masak ini masak itu?
1: Ya kayak di Kaur itu supaya dia tidak amis misalnya gitu, ada bumbu yang ditambahkan gitu dan masukkannya pas kapan. Nah itu jadi itu sudah jadi ini resep turun-temurun nenek kami kayak gitu. Dia diceritakan karena kan di situ sang maestro itu bercerita di sana, dia mengatakan bahwa oh ini harusnya begini terus supaya enggak ini harus pakai asam yang ini kayak gitu ya.
0: Aku ada lihat ini sih story-nya videografer Mbak Feb ya. dia pusing menerjemahkan. Nah itu gimana tuh? Ketika ada kendala bahasa kayak gitu gimana Mbak?
1: Apa Allah tuh maha baik ya, ada salah satu tim ini memang orang Rejang.
0: Oke. Okay.
1: Ya balik lagi ke Mbak Yuni. Jadi karena Mbak Yuni orang Rejang, itu akhirnya dia yang menerjemahkan. Karena kan kita harus ada subtitle tuh. Nah cuman karena penerjemahan, yang namanya bahasa daerah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kan dia tidak plek-tiplek sama dong. Mm-mm. Dengan apa yang dia ini kan ada durasinya. Dan akhirnya sang videografer itu berimajinasi.
0: Dia kok berimajinasi?
1: Harus pas.
0: Jadi ngarang dia.
1: Jadi mikir, ini kayaknya ini deh kayak gitu. Karena kan ada ceritanya juga di balik makanan. Nah, itu bedanya kita balik ke awal tadi ya, tema kita bahwa gastronomi itulah beda dengan kuliner tuh itu gitu. Kalau kuliner, food vlogger misalnya, mereka yang mencicipi makanan, yang mereka tahu manis, asam, asin, enak, tidak enak, ya gitu.
0: Ini enaknya enak banget.
1: Iya. Tapi kalau gastronomi dia lebih ke lebih dalam gitu, tentang filosofinya, dari mana, bahkan cerita misal tentang rebung asam, ada cerita Putri Serindang Bulannya. Oh, gitu-gitu. Wow. Jadi dia ada makna dan cerita di balik makanan itu. Kenapa dulunya dia panjang-panjang terus tiba-tiba berubah menjadi lemah, jadi kecil-kecil kayak gitu-gitu. Itu ada ceritanya. Tuh. Nah, jadi gastronomi itu lebih luas, dia lebih membahas tentang bukan cuman sekedar makanannya, tapi lebih ke proses di baliknya, ceritanya, filosofinya jauh di komplit awal ya, makanan itu datang. Wow. Gitu. Serunya di situ sih.
0: Iya, Mbak Febi kan bisa masak ya. Tapi setelah bertemu dengan maestro-maestro ini, ada trik-trik baru nggak yang akhirnya diterapkan juga?
1: Itu tadi, beberapa rahasia tuh baru sadar, oh iya juga ya, ternyata kenapa dia bisa jadi kayak gitu tuh, oh itu gitu. Oh penambahannya ini pakai gula merah misalnya kayak gitu. Oh kalau mau ini ditambahin ini. Masak sambal tuh pakai bawang merah aja, gak usah pakai bawang putih misalnya kayak gitu-gitu. Oh iya. Setelah kita coba, iya juga ya, ada perbedaan tersendiri kayak gitu. Oh kalau masak ini tuh mendingan ditambahkan cabai rawit misalnya kayak gitu-gitu. Jadi oh terus masukannya tuh jangan di awal, harus di akhir. Terus kalau yang ini biar dia enak tuh harus ditumis, yang ini gak usah ditumis, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ternyata gak semudah yang kita bayangkan. Sampai ke detail misalnya masak serundeng kacang itu, itu emang kacangnya harus dibelah kayak gitu. Kenapa? Karena kalau gak dibelah gak lengket bumbunya. Oh gitu, gak se-expect itu ya.
0: Iya.
1: Ternyata mereka tuh memikirkan itu gitu. Dan zaman dahulu juga tuh apa bumbunya tuh ternyata sederhana, kok bisa enak tapi itu anehnya itu
0: pakai puntung sih mungkin
1: bisa jadi. Masa sih sambalnya rasa ikan gitu kan aneh ya, padahal nggak ada ikannya. Kayak gitu-gitu, cuman kayak tambahin telur aja gitu. Ada sih satu yang menarik, cuman kemarin tuh nggak bisa masuk dalam resep itu karena sudah tidak bisa kita temukan sekarang, namanya sayur bening. Itu dari Rejang, sayur bening mereka nyebutnya. Itu sayur dari batu. Kan sekarang tren Cina ya yang masak batu ya. Itu sebenarnya nenek moyang kita udah masak itu dari dulu. Kita aja gak tahu. Tapi dia batunya harus batu sungai.
0: Oke.
1: Batu sungai yang hitam-hitam kecil-kecil tau kan. Batu sungai, dan itu harus sungainya ya sungai zaman dahulu kala gitu. Sungainya yang bersih. Ketika kita ambil, jadi dia tuh masak sayur bening itu maksudnya sayur dimasukin ke dalam kuah bening. Okay. Tapi dicampur batu-batu dari sungai itu dimasukin.
0: Kok bisa?
1: Gak tahu. Pokoknya gitu. Nah terus akhirnya rasa dari sayur bening itu, misalnya bayam ya, bayam tapi rasa ikan, tapi asin.
0: Kok bisa ya?
1: Ya itu, wow. Keajaiban zaman dahulu kala tuh gitu. Makanya kemarin mau dicoba kan ya, udah kita buat resep itu, batunya gak ada lagi.
0: Gak ada lagi,
1: sungainya yang gak ada lagi.
0: Sudah keruh mungkin.
1: Sudah tidak rekomendasi lagi untuk dimasak seperti itu. Mungkin kalau kita masih kecil kayaknya masih ada lah ya sungai yang bisa kita temukan.
0: Masih sih, ya. Zaman SD masih bisa mandi sungai,
1: mandi
0: sih.
1: Kalau sekarang sudah terkontaminasi dengan limbah-limbah, jadi susah menemukan.
0: Iya. Mbak, ada pertanyaan nih Mbak yang masuk di 0811-7322-330. Mbak Feby, aku anak muda yang gak bisa masak. Sama dong. Kalau mau ikut melestarikan kuliner tradisional, bisa mulai dari mana? Dari mana Mbak?
1: Dari niat dulu ya.
0: Dari niat dulu.
1: Karena kadang, ini jujur-jujuran aja deh, ngumpulin resep udah berapa banyak di handphone. Sep. Gak tau masaknya kapan gitu ya. Dicobain gitu. Terus karena sekarang kan udah enak, gak kayak dulu kita harus pusing cari resep, cari ini kan. Kalau sekarang tuh tinggal kita buka media sosial, muncul. Terus mau dicoba gak gitu. Nah, dan karena itu juga dibuatlah website ini gitu. Ada website, ada buku resepnya. Insya Allah nanti ada buku cetaknya. Dan buku cetaknya tuh gak buku cetak yang, gak tahu ya, kok jadi muji diri sendiri gitu. Maksudnya dia tuh kayak ornamen-ornamennya tuh ya menarik gitu. Itu sang ilustratornya udah sesuai ekspektasi lah. Iya, jadi kayak kita buka jelajah Nusantara lah gitu. Ih, cantik ya gitu. Ada gambaran rumah adat Bengkulunya di dalamnya, cerita sekilas. Jadi kayak enggak ngebosenin lah. Isi resep itu buku, itu buku resep sebenarnya, tapi isinya tuh enggak yang langsung resep tok mentah gitu, enggak, tapi ada ceritanya dulu. Pengalamannya, keseruannya, kayak gitu-gitu.
0: Nagih gak Mbak nulis?
1: Nagih.
0: Apa rasanya?
1: Akhirnya... Tapi memang kayak harus sesuai dengan ini ya, passion kita ya.
0: Iya, benar sih. Kan Mbak tertariknya sama kebudayaan, iya. Terus akhirnya mengerucut lagi ke gastronomi. Jadi pas nulis tuh pasti enjoy sih.
1: Iya.
0: Ih, irinya! Iri sekali lo udah punya buku lo, aduh.
1: Tapi, ada sih seleranya setelah ini, cuman kayaknya nggak tahu apakah terwujud atau tidak ya. Apa masih tuh? Masih masuk dalam cabang untuk yang rawan punah ya, OPK bahasanya gitu. Jadi beberapa bidang yang kebudayaan tapi dia rawan punah. Kalau kayak itu kan ada gastronomi melalui makanan, ada juga kayak yang seru juga itu adalah melalui pengobatan.
0: Wah,
1: pengen sih.
0: Mantap.
1: Ya, tapi agak-agak mistik biasanya ya.
0: Ada asap-asap biasanya ya Mbak.
1: Gitu. Tapi, itu menantang sih.
0: Iya pasti.
1: Kan harus pasti diubah menjadi logik kan.
0: Iya ya. Gitu. Kan Mbak udah baca Madilog kan.
1: Itu lebih parah lagi.
0: Harusnya kalau udah baca Madilog udah berpikir dengan sangat logis. Mbak, tapi dengan adanya Gidang Betua ini, menurut Mbak tuh udah bisa mendokumentasikan semua makanan-makanan itu atau belum? Masih banyak yang belum?
1: Belum. Jadi pengennya ada part 2, part 3 ya, part 4 lah gitu. Karena masih banyak sekali jenis makanan yang ada di Bengkulu. Itu kan cuma mewakili ya. Itu aja kita galau lah untuk menentukan ini daerahnya gimana ya. Karena masih banyak yang lain gitu. Dan ada beberapa pertimbangan gitu yang harus kita pikirkan. Ya minimal ini mewakili dulu gitu. Karena Bengkulu tuh luas sekali gitu, banyak sekali daerah-daerah lain yang punya masakan yang di luar ekspektasi kita gitu. Ternyata tuh sebegitu menariknya dan seenak itu makanan itu gitu. Jadi kalau memang bisa ada part 2-nya gitu atau part 3. Atau nanti ada yang melanjutkan, kalau enggak Mbak yang melanjutkan lagi. Mungkin ada adik-adik juga nanti bisa.
0: Ih seru. Seru. Ya. Mbak, ada yang masuk lagi nih, katanya kalau resep dari keluarga kita beda dengan resep yang ada di Gidang Betua, itu berarti salah satu resepnya yang salah atau emang mungkin aja bisa berbeda?
1: Iya, gak ada Mbak yang salah. Jadi begitu juga cerita dari maestro ya, di dalam film dokumenternya tuh ada tuh salah seorang maestro, kalau gak salah dari Bengkulu Selatan, cerita Ibu Gusma Erni. Jadi beliau bilang gini, setiap rumah itu punya resepnya masing-masing.
0: Iya.
1: Nah, jadi resepnya tuh gak salah. Tinggal kitanya lagi. Karena kan yang namanya rasa itu setiap lidah pasti beda. Cuma dia tuh gak akan jauh-jauh. Misalnya ada yang lebih banyak menambahkan bawang putihnya. Ya itu kan selera. Yang namanya rasa itu adalah selera. Terus kalau di resepnya yang di sini tuh cabenya setengah kilo misalnya gitu, yang tetangga gak suka pedes misalnya gitu, dia bikin aja di situ cuma sekitar 200 gram cabe, kan gak salah.
0: Gak apa-apa loh.
1: Gak apa-apa, emang resepnya gak pernah salah. Tinggal kitanya mau seperti apa gitu. cuma jalurnya pasti sama. Misalnya kayak buat pendap tuh bumbunya pasti itu, tapi takarannya bisa jadi beda. Atau ada yang menambahkan sesuatu supaya rasanya lebih lebih nancep misalnya gitu. Menambahkan merica atau apa gitu. Itu gak salah. Yang salah itu kita gak cobain gitu ya. Kita gak coba masaknya gitu. Atau minimal sebelum masak kita cobain dulu rasanya gitu kan. Itu sih.
0: Bahkan udah nyoba semuanya ya yang ada di buku Ngidang Betuah itu. Mana yang paling-paling Mbak suka dan mau Mbak rekomendasiin sama orang-orang Bengkulu dan orang-orang dari luar Bengkulu?
1: Suka semua, cuman yang paling berkesan. Kalau yang semuanya tuh enak dan itu nggak bisa di apa ya diungkapkan dengan kata-kata karena semuanya enak gitu sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Tapi yang paling berkesan itu adalah sambal tepe. Jujur.
0: Sambal tepe.
1: Dari proses masaknya, bumbunya yang sangat sederhana, tapi kok rasanya bisa di luar nalar gitu.
0: Isinya apa Mbak?
1: Itu cuma bawang merah, cabe, sama telur, sama kemiri.
0: Sambal telur?
1: Iya. Tapi telurnya itu gak kelihatan.
0: Hah? Gimana itu?
1: Iya. Kurang lebih gini ya, jadi dia tidak menggunakan minyak. Minyaknya diganti kemiri.
0: Okay.
1: Kemiri tahu kan, yang buat rambut. Tapi ini buat makanan gitu. Kemirinya digiling, terus bawang merah digiling. Sama cabe. Nah, sebenarnya aslinya itu cabenya cabe hutan, cuman kan susah sekarang nyari ya. Zaman dulu enggak ada cabe kayak kita. Bolehlah diganti mau cabe setan. Cabe apa? Cabe merah, tapi dia biasanya cabe merah. Udah terus digiling, terus dimasukinlah telur satu. Telurnya dikocok sama yang tadi cabe sama kemiri itu.
0: Kayak telur dadar?
1: Iya, mirip kayak gitu. Nah, kan telurnya enggak kelihatan ya?
0: Iya.
1: Dadar kan ya. Udah, terus nanti bambunya bambu hijau dipanaskan dulu, baru sambalnya ditempelin di atas bambu. Nah, proses untuk menempelkan ini tidak semudah yang dibayangkan ya.
0: Coba karena aku lihat dulu. Mana tadi? Aku sudah
1: ada
0: lihat.
1: Ada gambarnya. Bisa dibayangkan kalau ngelihat gambarnya.
0: Iya sih. Tapi emang, ini, iya, ditempel dia di atas
1: ditempelin,
0: bambu.
1: Ditempelin, pakai sendok aja ditempelin. Tapi itu gak semudah yang dibayangkan, karena kalau gak bisa nempelinnya dia jatuh, melebar dong ke bawah. Ya, jadi harus jago menempelkan itu.
0: Dan itu enak?
1: Dan itu enak. Itu tadi, rasa, tahu gak rasa ikan asap? Gitu, jadi sambalnya tuh.
0: Telan ludah. Bapak telan ludah.
1: Jadi inget. Ya bener. Jadi rasa sambal, tanyain deh sama yang lain, yang tim kita yang waktu itu makan ya, nyicipin. Ih, kok ada rasa ikannya, ini dari mana ikannya? Kayaknya dia bukan rasa ikan itu, kayak rasa ikan asap, tau gak sih? Nah itu, kok bisa ya gitu, pas kita makannya.
0: Hah? Telurnya telur apa aja nih, ayam kampung?
1: Iya boleh telur apa aja.
0: Bebas ya. Ya
1: cuman memang yang kayak perlu diperhatikan tuh kekentalannya.
0: Ngaruh,
1: jangan terlalu encer. Pokoknya dia harus nempel. Nah gimana tuh caranya? Nempel ke dul awalnya itu pikir di dalam bambu dong.
0: Iya.
1: Itu kan nggak, ya itu biasa aja gitu. Karena kita udah sering menemukan orang yang masak dalam bambu gitu kan. Ini nggak di luar bambu. Makanya itu yang.
0: Tapi sehat loh Mbak. Nggak pakai minyak.
1: Nggak pakai minyak. Karena waktu itu emang susah kan nyari. Nggak ada minyak.
0: Nggak ada minyak.
1: Nggak ada minyak sawitnya.
0: Enggak. Belum ada sawit
1: kayaknya. Kayaknya pakai kemiri.
0: Kemiri. Dan itu lebih sehat sih.
1: Lebih sehat.
0: Satu lagi nih Mbak, pertanyaan dari teman Pro 2 nih. Apa alasannya Mbak Feb anak muda sekarang tuh harus belajar makanan tradisional padahal sekarang makanan kekinian tuh jauh lebih gampang ditemukan? Iya sih.
1: Beda satu, masakan tradisional itu dijamin sehat ya. Dijamin. Kenapa? Karena bahannya pasti alami. Cuma paling nambah micin kali. Yang agak sulit untuk dikondisikan. Nah tapi ya kayaknya kita gak juga mungkin memasukkannya dalam jumlah yang banyak kan. Paling dikit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi dari masakan itu kita tuh bisa punya cerita gitu loh. Sambil masak, orang tua itu pasti cerita ke anak. Itu sebuah komunikasi paling intim, interpersonal loh, ini jadi anak komunikasi. Yang terjadi antara turun-temurun gitu loh. Jadi kalau resep ini hilang, yang hilang tuh bukan cuma resepnya, tapi ceritanya, proses masaknya, bahan-bahannya, banyak hal gitu. Nah itu, jadi yang terjadi itu ketika melakukan hilangnya resep-resep ini dari zaman, kita gak tahu ya 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun yang akan datang, apakah masih ada atau tidak. Dan yang tukang masaknya itu biasa, umur kan gak bisa dihentikan kayak gitu. Orangnya hilang, sudah selesai. Nah, proses ini yang tidak ada. Kalau di zaman sekarang semuanya kan instan kebanyakan. Mm-hmm. Nah, yang instan, efeknya juga instan gitu. Itu gak usah kita bicarakan, pasti udah tahu gitu. Kenapa sih lebih baik kita memilih makanan yang memang alami gitu. Dan resep-resep itu rata-rata resep zaman dulu ya, resep orang tua kita. Itu tadi dia membawa cerita dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Ditambah lagi kita bilang dijamin sehat ya, tergantung proses juga ya, higienis keadaan lain-lain. Tapi dibandingkan dengan makanan-makanan instan sekarang, dokter kayaknya rekomendasinya makanan yang ini nih, yang alami. Iya. Kayak gitu.
0: Telur ya, beneran telur.
1: Beneran telur.
0: Daging yang beneran pakai daging, ikan dan segala macam ya mbak. Dan aku sebagai milenial tuh masih mengalami itu juga loh. Pas kayak mau lebaran gitu masih bantu masak baitan. Itu kan momen tuh yang sampai sekarang tuh aku teringat loh. Bagian mencubit-cubit baitan itu tuh seru.
1: Masak ini apa? Selainnya
0: kayak gitu. Pakai nanas. Dan emang itu gak bisa digantiin sama kita order makanan di zaman sekarang ya mbak. Oke deh. Terus kalau misalkan nih, kalau dari penglihatan Mbak Feb, bisa gak ya makanan tradisional yang banyak itu tuh, yang keren-keren banget itu bersaing di zaman sekarang dengan pilihan makanan kekinian yang semakin banyak ini mbak?
1: Kalau sekarang tuh udah banyak ini ya, maksudnya inovasi nih yang dilakukan terutama UMKM kan, bisa kayak baitat gitu. Kan kemasannya udah cantik-cantik sekarang. Terus contohnya rendang, kok bisa sih sampai ke luar negeri? Nah itu kan perlu anak-anak muda gitu, milenial kah, gen Z kah, yang jago-jago dengan kemasan dan marketing digitalnya gitu kan. Nah itu bisa gitu, dan justru itu yang akan dicari. Kita tuh kalau dia udah banyak, ya ngapain dicari lagi gitu kan. Justru yang tidak ada yang dicari gitu. Nah ini jadi peluang terutama untuk anak-anak muda gitu. Mereka, tapi harus ada inovasinya gitu, harus ada yang membuat orang lain tertarik gitu, entah itu kemasannya kah. Kan kita tidak mengubah produknya ya, tetapi kemasannya yang dibuat cantik. Udah banyak sih sekarang kayak apa ya, kalau ini yang udah cantik banget, yang untuk kegiatan tahun baru Cina ini apa nih?
0: Imlek.
1: Ya, yang apa, kue-kue
0: keranjang.
1: Nah, kue keranjang itu kan, itu sebenarnya kue tradisional kan. Tapi kemasannya tuh cantik-cantik banget gitu nah, dibuat jadi kayak parcel kah dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya bisa bersaing. Tinggal harus ada sedikit polesan supaya makanan-makanan ini bukan cuma sekedar terlihat sederhana gitu. Ya itu tadi contohnya, misalnya rendang itu udah packagingnya udah pakai, udah pokoknya udah sampai ke luar negeri lah, bisa dikirim. Dan itu aman gitu, sampai berbulan-bulan gitu ya.
0: Oke, berarti kalau misalkan makanannya tuh bisa dikemas dan tahan agak berapa bulan gitu, harusnya bisa ya mbak? Bisa.
1: Kayak frozen kan sekarang.
0: Frozen, iya sih.
1: Durian apa aja ya? Bisa jadi tuh.
0: Durian bisa,
1: iya.
0: Pendap bisa lah ya.
1: Bisa, cuman memang ada batasan umurnya. Dia gak bisa lama banget kan, karena dia produk basah gitu. Cuman kalau di frozen bisa, udah ada sih yang memfrozenkan pendap, tapi kan gak bisa berbulan-bulan dia.
0: Iya sih
1: ya, kayak PMP kan dulunya kita pikir, ah gak mungkin lah orang basah gitu. Tapi ternyata
0: bisa.
1: Bisa kok.
0: Iya.
1: Tepungnya banyak banget tuh dia. Karena untuk proses ini kan, apa pengawetannya gitu.
0: Oke. Eh by the way, tadi bakal launching kapan mbak?
1: Doain Oktober.
0: Oktober.
1: Ya, cuman belum tahu ini ya, belum tahu apa pastinya kapan. Tapi di Bengkulu kok, insya Allah.
0: Bakal heboh-heboh, ada acara berarti?
1: Ada acara.
0: Ih,
1: cuman kayaknya gak bisa apa terlalu rame ya. Mungkin nanti ada live-nya kali ya, live streamnya kayak gitu.
0: Asik. Jadi ini juga harapannya berkesinambungan ya kan mbak? Jadi apa setelah ini tuh bakal apa lagi?
1: Ya itu tadi
0: buku cetaknya
1: sih rencananya. Oh iya buku cetaknya. Tapi mungkin itu dicetak terbatas. Sebenarnya udah ada naik di penerbit ya. Nah tergantung lagi nanti penerbitnya tergantung kan belanja online ya. Kalau ada yang berminat dan tertarik ya.
0: Sistem PO.
1: Ya, kan. Ya kayaknya tuh PO. Oh. Karena di beberapa ini tuh kan yang barengan tuh ada beberapa buku lainnya juga. Ada yang buku anak, ada yang buku... seru sih.
0: Ih, irinya. Iya. Aduh.
1: Aku aja kaget kok bisa ya, kok jadi buku ya gitu.
0: Iya, kok tiba-tiba nulis buku sih gitu kayak. Iya. Ah, keren sekali.
1: Awalnya tuh padahal bukan buku cetak, awalnya tuh buku digital. Karena pengennya anak-anak muda, aku tuh pengen nyentuhnya tuh anak muda gitu kan. Karena kalau yang tua-tua mereka enggak usah diajarin, mereka jagonya gitu. Tapi anak-anak muda ini yang harus kita selamin gitu. Eh ternyata sekarang proses ISBN itu harus ada itu kan. Ternyata ya tanggung dong, ya udah sekalian kita bikin cetaknya juga gitu.
0: Oke. Okay. Udah hampir jam 5 dong.
1: Ya, gak berasa ya, tiba-tiba ya udah selesai.
0: Tidak berasa. Mungkin ada yang pengen disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin dan nonton kita sekarang, Mbak, seputar ngidang betuah, bisa baca di mana, bisa nonton di mana?
1: Oh iya, benar. Ini dia dalam bentuk website, udah bisa sih diintip-intip aja karena memang launchingnya walaupun belum tapi ini udah naik gitu ya di website. Mudah kok, tinggal cari aja ngidangbetua.com, itu udah langsung muncul tadi ya. Page pertama kayaknya.
0: Page pertama, paling atas.
1: Paling atas kayaknya ketemu. Udah tuh langsung diklik, buka aja ke bawah. Gratis kok, free gitu. Sampai ada film dokumenternya juga di bagian paling bawah. Ada tim-timnya juga, siapa orangnya di situ.
0: Mbak, tapi apa nggak sayang tuh ada versi e-booknya? Kan nanti mau cetak bukunya.
1: Nggak apa-apa. Baiknya. Karena beda ini kan, beda rasa kan. Udah tahu kan rasanya punya buku sama cuma ngelihat bayangannya aja.
0: Ngelihat bayangannya aja.
1: Iya kan. Karena itu rasanya beda pokoknya intinya. Kalau kita pegang cetaknya tuh beda.
0: Itu karena kita milenial gak sih Mbak?
1: Iya sih, bisa jadi sih. Iya juga ya.
0: Iya, kalau anak sekarang kayaknya yang ada dalam genggaman tuh makin mantap. Ada lagi gak yang pengen disampaikan nih?
1: Buat anak-anak muda, jangan takut bermimpi ya. Karena aku aja tuh kemarin mimpinya gak sampai sejauh ini. Tapi ternyata, jauh ya jalan dan melompatnya kayak gitu. Dan, oh iya, tadi lupa bahwa ini terlaksana juga atas beasiswa dari Kementerian Kebudayaan. Jadi proyek ini tuh terlaksana kebetulan karena saya itu penerima beasiswa Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan di tahun 2025 gitu. Jadi proposal yang diajukan tentang gastronomi alhamdulillah keterima dan akhirnya prosesnya sampai sekarang itu selesai.
0: Keren.
1: Walaupun wow.
0: Walaupun capek tapi keren banget. Luar keren. Love banyak.
1: Pengen proyeknya sama Intan.
0: Iya.
1: Buat apa ya? Gitu.
0: Buat apa ya? Kalau cicipi makanan aku mau sih, Mbak. Mbak Feb, thank you ya.
1: Oke. Okay.
0: Baliknya jadi lama nih gara-gara ngobrol di Pro 2.
1: Gak bisa pulang.
0: Thank you. Udah cerita banyak hal. Semoga ini memang berkelanjutan. Mm-mm. Banyak orang yang jadi tahu juga seputar makanan-makanan dari Provinsi Bengkulu ya, Mbak ya. Dan setelah ini semoga benar-benar ada proyek kelanjutannya. Tadi yang asap-asap, yang perobatan dan mungkin segala ya, macam itu ya, Mbak.
1: Mungkin ya.
0: Oke deh. Thank you, Mbak.
1: Oke, thank you. Sampai ketemu lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye. Teman Pro 2 itu dia sore ceria hari ini. Kalau ketinggalan gak usah khawatir, kamu bisa tonton ulang di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Bye-bye.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM.

Teman Pro 2 ada yang suka makan bakso aci? Wah, ini aku yakin penggemarnya banyak sih. Makanan dari Garut yang gampang ditemukan di mana-mana, termasuk di luar Pulau Jawa dan kita-kita yang ada di Bengkulu sini. Tahu gak sih, ternyata bakso aci ini makanan khas orang Sunda yang udah ada dari abad ke-19. Dibuat oleh masyarakat di Tatar Priangan kayak Garut, Tasikmalaya, Bandung di tengah kondisi sulit era penjajahan. Dulu namanya masih cilok dari daging cincang. Terus disajiin sama kaldu dari sapi atau ayam karena bahan bakunya murah, gampang didapatkan. Jadi waktu itu bakso aci ini merupakan alternatif makanan berat. Nah, baru kemudian di tahun 2000-an banyak banget pedagang yang akhirnya pakai packaging, terus isiannya tuh lebih variatif, yang dulunya cuma abon, akhirnya ada yang isiannya daging cincang, tulang lunak sama mercon. Ada penelitian juga kalau dari GNFI di kalangan akademisi, katanya ada pengaruh besar dari media sosial yang bantu ngepromosiin bakso aci ini di Indonesia. Jadi walaupun asalnya tuh dari Garut, ya di Bengkulu juga banyak ya. Termasuk juga di daerah-daerah lain karena memang penggemarnya banyak, bisa isiannya macam-macam dan biasanya yang pedes-pedes, gurih itu juga banyak penggemarnya. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill ini.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Sobat Pro 2 ada yang suka lihat bunga asoka? Nah, ternyata di beberapa negara, bunga ini dianggap bunga suci loh. Dia punya beberapa makna simbolis yang penting dalam berbagai budaya. Kayak misalnya di India, bunga asoka ini dianggap sebagai simbol keindahan, kedamaian, dan keabadian. Beda lagi sama di Thailand, bunga asoka dianggap sebagai simbol cinta dan kasih sayang, sering banget digunakan dalam upacara pernikahan dan acara-acara bahagia lainnya. Tapi kalau di Indonesia nih, bunga asoka ini ada yang dikonsumsi langsung, ada yang diolah jadi teh, atau dijadiin ekstrak obat tradisional. Karena kalau dari goodnewsfromindonesia.id, katanya manfaatnya macam-macam ya, kayak bisa mengobati disentri, melancarkan haid, mengobati luka memar, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, juga bisa meredakan stres. Tapi tentu aja, sebelum mengonsumsi bunga asoka ini, baik yang langsung ataupun udah diolah, terutama bagi yang lagi hamil, menyusui, atau penderita kondisi medis tertentu, itu harus banget konsultasi sama dokter dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. You're listening to

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
1: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

رفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

Ada yang suka minum minuman tradisional Indonesia? Wah, Intan juga suka sih, karena selain enak, punya khasiat yang gak kaleng-kaleng juga sih. Mungkin kamu pernah dengar ada minuman namanya Wedang Uwuh dari Jogja. Wedang Uwuh ini punya antioksidan yang tinggi, bisa bantu mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Wow! Ada juga Bajigur dari Jawa Barat. Kalau minuman yang satu ini didominasi sama rasa manis, legit, cocok dikonsumsi ketika malam hari. Dan katanya minuman ini tercipta dari kebiasaan para petani Sunda yang sering bikin minuman dari gula aren sebelum berangkat ke sawah. Ada juga saraba. Saraba ini minuman khas masyarakat Bugis. Memadukan gula aren, jahe, santan, kuning telur. Cocok banget dinikmati di sore hari karena tubuh bakal terasa hangat setelah minum saraba. Kalau di Bengkulu, yang paling gampang ditemukan tuh apa ya? Kayaknya banrek kali ya? Di mamang-mamang jual nasi goreng tuh banrek banyak tuh. Nah ternyata banrek ini dari Jawa Barat, teman Pro2. Karena dia tuh terbuat dari gula aren, jahe, serai, jadi ngasih sensasi hangat di tubuh. Kalau lagi ngerasa gak enak badan, masuk angin, wah udah paling pas minum banrek biar badannya tuh hangat dan seger lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia, teman Pro 2, tim Bergu Putri sukses mengamankan medali Asian Games 2026 setelah menaklukkan Taiwan 3-1 di perempat final. Kemenangan penentu datang dari pasangan Siti Fadia Silva Ramadanti dan Febriana Dwi Puji Kusuma yang mengalahkan Su Yin Hui dan Hu Ling Fang dalam dua game, 21-19 dan 21-6. Hasil ini mengantar Indonesia ke semifinal sekaligus memastikan medali karena dalam regulasi Asian Games, tim yang kalah di semifinal otomatis mendapatkan medali perunggu. Selanjutnya, tim Putri Indonesia akan menghadapi China di semifinal. Aduh, berat ya. China ini menang 3-0 lawan siapa tadi ya? Tapi yang jelas China emang berat banget sih. Sama Korea Selatan tuh satu lagi. Tapi semoga aja bisa dan melaju sampai final. Amin.

Tuan Pro 2 Bergu Putra Indonesia juga melangkah ke semifinal setelah UBEP Muhammad Zaki Ubaidillah sukses hentikan perlawanan dari Eugene Malaysia 21-11. Kalau kata netizen tuh emang Ubed ini spesialis penyelamat ya. Kalau udah Ubed aja yang turun, pokoknya menang deh tuh dan bisa melaju ke babak selanjutnya. Semoga juga jalannya mulus dan bisa melaju ke final. Kayak tahun berapa ya? Apa waktu itu Asian Games juga ya. Jadi dua-duanya, baik bergu putra, bergu putri, itu sama-sama bisa melaju ke final. Bentar lagi jam 7 malam nih teman Pro 2, ada music live chat buat kamu. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman Pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget, lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu, tetap DML sih, music, live chat.

0: guys, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mahatva. Halo, what's up bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget, tadi kita ngobrol sedikit sih di off-air gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Gitu kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan kental banget sih.
0: Marga
1: gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur, karena mungkin kalau tadi kan cerita ya, Mas Pa juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya,
1: kan.
0: Kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gua kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: iya kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang, makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga,
1: mungkin ada,
0: coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu, benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya. Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih. Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener, bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya, ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Okay.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, okay.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Okay.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah.
0: Iya. Yeah. Gitu.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu, kayak gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak, aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pengen
0: gitu kan, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa, teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya, kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubu kan acting film, acting teater
0: gitu. Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik tuh jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya. Tabungan.
0: Investasi katanya.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri?
1: Iya, kalau memang gugup, selalu gugup kan. Cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Yes. Karena kalau kita udah enggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, benar lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Benar.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Benar. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu bang.
0: Oh
1: Judika.
0: Wow. Iya. Okay.
1: Nah, cuman kadang orang kaget ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi. Sekarang lagu.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya? Lebih calming kalau
1: sekarang. Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow. Oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa namamu?
1: Lo bisa manggil gua Jaki aja sih, itu nama artis gua aja, jangan panggil Matfa aja, udah panggil Jaki.
0: Berlari namanya gak susah, siapa tadi ya
1: akhirnya. Lu panggil gua Zaki aja,
0: man. Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya, mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Abis ini gua bakal balik lagi teman bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Awal bulan banget ya?
0: Awal bulan banget. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, Koma Atas.
0: Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu. Sama yang ketiga ini, Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama, yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik.
0: Nada tinggi hajar semuanya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh. Lagu ketiga gitu.
0: Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal. Itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah gue. Ngomong dikit kayak wah. Iya,
0: bener.
1: Padahal normalnya begitu, cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, "Jack, lu nggak bisa begini, nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla." Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah. Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu. Coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarlio. Gua datengin. Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Pokoknya
1: Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan. Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu. Iya, dikatain, hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla. Cuman shock. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih. Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu. Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sana kamu udah binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright, dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya hidup,
0: mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berarti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, benar.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu. Ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Malu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa sih, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya? Akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu, menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh, gua agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
0: okay.
1: Gua masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Okay,
1: ada ntar satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya ya.
0: Oke.
1: Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
0: Okay.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
0: Serius sih. Gue persoalan aja gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang gitu.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu kan.
1: Sah-sah
0: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
1: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan
0: 8 bulan ya kurang lebih
1: 8 bulan
0: ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
0: Okay.
1: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
0: Ah, iya.
1: Apa ya? Sempat mentok juga di jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih, tapi
0: lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih Diam Dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Udah.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Kan? Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar. Itu salah satu benefit lo juga.
1: Benar, gitu ya, benar banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?

0: berarti. Oke.
1: Oke, gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya ngagetin gua bilang gitu.
1: Kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu, yeah. Pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan enggak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
0: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke. Okay.
0: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri, karena yes. Gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu, kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu, gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Ya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
0: Kalau kesan yang paling kuat di gua sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
0: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
0: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
0: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo.
1: Iya.
0: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Kayak, yaudahlah, banyak yang minta maaf aja sih. Salah nggak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar.
0: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
0: Lagi
1: mereka
0: capek aja, ya ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap session terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
0: Iya.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke. Okay. Iya. Oke, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu udah dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa. Benar. Berarti bisa dikepoin aja, nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
0: Oktober ya. Paling cepat Oktober ya. Dan EP-nya full-nya akan di Desember. Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang ingin lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes,
1: terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan berakting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya lagi ya Mahatva ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you, bro.
0: Thank you, sukses.
1: Thank
0: buat
1: you banget
0: albumnya, buat
1: amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu kita nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mahatva.
0: Alright, see you.
1: See you guys.
0: Bye.
1: Bye.

Tawa Pro 2 ada Noah lewat Andaikan Kau Datang. Selamat malam semuanya. Bareng Dika untuk nemenin kalian semua di Jaga Malam untuk edisi siar hari ini ya. Kita di Selasa 22 September 2026. Udah dibuka sama Noah dan kita bakal share informasi untuk malam hari ini sampai jam 21 di sesi yang pertama. Kita ngomongin tentang community, kemudian informasi dari dalam dan juga luar negeri. Dika mau ngulik nih yang lagi tren, yang lagi rame, apa yang lagi diperbincangkan ya di jagat sosial media pastinya. Sambil dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 FM Bengkulu, dan jangan lupa ya kalian dengerin

0: dan juga di aplikasi RRI Digital. Terus buat yang nanti mau mampir-mampir ke TikTok, nanti kita bakal live di jam 21 ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih baru dikau untuk nemenin kalian semua, dan tadi kamu ngomongin tentang kebakaran hutan ya, yang sekarang tuh jadi mungkin buat kalian yang buka sosial media sekarang, yang kalian lihat itu akan beragam macam konten yang tersaji. Tapi buat kalian yang mungkin lagi konsen banget ke satu topik, nah yang lewat itu bakal itu aja. Misal, ya Dika akhir-akhir ini tuh lagi sering scroll soal sepeda, jadi semua brand dari Dika tuh jadi sepeda. Dan tadi siang tuh sempat scroll beberapa artikel soal, beberapa konten lah ya, soal kebakaran hutan. Nah isinya tuh kebakaran hutan lahan di Kalimantan. Kebetulan juga ada beberapa teman di daerah sana dan lihat story mereka juga, boh masih berkabut. Nah, kita di Bengkulu bersyukurnya hari ini, sore ini tuh hujan. Jadi bisa dibilang sih kita juga cukup ini ya, cukup aman lah ya untuk beberapa waktu ini. Dengan hujan yang turun ini, yang kering dapat suplai air gitu ya kan. Kemudian mungkin ada beberapa wilayah di bagian Sumatera, bagian selatan yang kebakaran hutan, yang mudah-mudahan juga dapat hujan ya. Sehingga ya Bengkulu tuh cukup kena dampak loh teman Pro 2. Kalau kalian perhatiin ya, bangun pagi, nah itu kelihatan banget tuh biasanya. Apalagi untuk kalian yang mungkin tinggalnya di wilayah dekat Danau Dendam gitu, itu kelihatan tuh. Berkabut, asap semua sampai ujung gitu ya kan. Seolah-olah kabut gunung tapi kabut asap gitu. Dengan matahari yang gak muncul beberapa hari terakhir ini, matahari berubah jadi agak-agak kemerahan gitu ya kan. Langit biru kagak ada, ya udah itu udah menunjukkan bahwa kita dapat kiriman asap sebenarnya ya kan. Ya, dengan memasuki musim penghujan ini diharapkan titik-titik api yang muncul itu bisa diredakan dengan turunnya air hujan ya kan. Ya udah deh teman Pro 2, kita masih lanjut. Band yang satu ini sebenarnya lagi kena cancel culture enggak sih? Di mana-mana tuh mereka ada yang walk out gitu ya, ada yang batalin konser dan lain-lain ya. Tapi ya, mudah-mudahan jadi pelajaran ya buat si Juicy Lucy.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produza FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada Tulus teman Prodo lewat teh hijau ya. Unik ya. Jadi kalau ngomongin tentang Tulus, kenapa sih dia ini suka banget bikin lagu tuh judulnya unik-unik ya. Ada sepatu ya kan, ada teh hijau. Jadi memang ini ya, memang ciri khasnya dia lah ya teman Prodo. Kalau kalian ngikutin Tulus dari lama banget, dia punya judul lagu yang memang sangat ikonik gitu ya. Mulai dari monokrom, kemudian ada sepatu, teh hijau, gitu deh ya. Dan buat teman Prodo, ngomongin tentang trending hari ini juga gitu ya. Jadi kalau dari Google Trends sih, lagi banyak pencarian soal jabatan fungsional aparatur sipil negara gitu ya teman Prodo. Jadi kabar yang dikutip dari mediaindonesia.com ya teman Prodo, di mana Kepala Kepegawaian Negara atau BKN memberikan penjelasan mengenai berbagai regulasi kepegawaian nih teman Prodo. Oke. Nah, jadi penjelasan ini disampaikan oleh Khadija dalam program Q&A #71 BKN ya, di mana program ini untuk merespon berbagai pertanyaan krusial dari masyarakat terkait ASN dan pengembangan karir serta layanan administrasi kepegawaian yang terbaru teman Prodo. Jadi salah satu poin yang dibahas itu adalah batas pangkat dan jenjang karir jabatan fungsional, di mana sebagai contoh ada kasus ASN dengan latar belakang S1 farmasi yang menjabat sebagai JF asisten apoteker penyelia dengan golongan D3D gitu. Jadi untuk naik ke golongan 4 ASN tersebut tidak bisa hanya mengandalkan kenaikan pangkat reguler di jenjang yang sama gitu. Jadi cukup banyak ya. Sekarang itu dikaji nih yang udah lama berkantor di pemerintahan ini, untuk mengetahui aturan-aturan ini tuh harus kudu baca-baca lagi gitu. Karena sekarang tuh surat edaran dan persyaratan-persyaratan semuanya itu diperbarui gitu. Jadi memang harus rajin baca sih intinya sih. Kalau kalian jadi ASN ya teman Prodo, untuk jenjang karir kalian sendiri itu kalian harus tahu persyaratannya, karena persyaratannya cukup banyak juga gitu. Nggak cuma nunggu berapa tahun sekali naik jabatan gitu. Harus ada beberapa poin-poin yang dipenuhi, kredit-kredit poin yang dipenuhi gitu ya, untuk bisa naik jabatannya gitu ya teman Prodo. Oke, kali kita ke lagu dari And Now featuring Ariel Asmana, sesi potret.

0: ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, mukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di kamu masih nemenin kalian semua dan kita menuju pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bakal live di TikTok dan kita bakal ngobrol dan sharing juga bareng kalian semua. Jadi buat teman-teman yang kebetulan lagi pada dengerin di 105,1 FM, selamat malam aja, masih dengan lagu-lagu enak untuk nemenin kalian semua. Dan kali ini kita punya satu lagu dari Budi Doremi, Friendzone.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
5: Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
6: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, mukul teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan selamat bergabung untuk yang baru bergabung di 105,1 FM. Dika nemenin kalian semua untuk jaga malam edisi siar hari ini. Dan kita akan masuk ke sharing time nih teman Pro 2. Jadi buat kalian yang mau ikutan request, ini dia tempatnya. Ya udah teman Pro 2, selamat malam untuk semuanya. Siap-siap ya buat ikutan request. Jadi silakan gabung di 0811 7322330.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pagi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Itu dia ada ungu demi waktu. Jadi kita udah mulai sharing time kita nih untuk kalian yang mau ngobrol cerita, mau sharing di sini dan mau request pastinya. Kalian bisa ikutan gabung di nomor WhatsApp 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikut di live TikTok kita ya. Nah, kita tuh lagi live juga di TikTok, jadi buat warga-warga TikTok, selamat malam semuanya. Yang lagi dengerin di 105,1 FM juga selamat malam. Jangan lupa mampir ke TikTok kami, Pro2 Bengkulu ya. Di follow juga, jadi kalian bisa nonton radio. Jadi gak cuma dengerin doang, kalau di radio tuh bisa ditonton juga sekarangnya di TikTok ya. Oke, jadi kita sampai jam 23 ya teman Pro2. Jadi buat kalian yang mau dengerin lagu yang kalian suka, bisa caranya bisa kirim WhatsApp di 08 11 7 32 2 3 30, atau kamu bisa ikut di, komentar di live chat TikTok kita. Halo Pak Bi, malam mulu. Iya nih, malam mulu nih. Jadi selama berapa ya, jadwal total siaran tuh kan 23 hari ya dalam sebulan, 22 apa 23. Saya tuh 12 hari siaran malam. Jadi setengah jadwal di bulan ini saya di malam hari, udah kayak kalong ini ya. Oke, jadi topiknya malam ini kita mau ngobrolin tentang pekerjaan nih teman Pro 2 ya. Tentang pekerjaan favorit atau pekerjaan impian kalian. Kalian tuh punya gak pekerjaan yang kalian tuh pengen banget kalian bisa kerja kayak gitu gitu. Nah, ada gak sih kalian yang ya mungkin dari kecil atau mungkin dari level kalian kuliah tuh kayaknya enak sih kalau misalnya kita kerja kayak gini gitu. Misalnya kayak gini, wah kayaknya enak nih kerja jadi penyiar gitu ya. Tapi kalau Dika pribadi ya, alhamdulillah tuh pekerjaan yang Dika pengen lakukan itu sudah dilewati gitu ya. Kayak, wah pengen jadi penyiar, alhamdulillah kesampaian. Pengen jadi fotografer, alhamdulillah kesampaian gitu. Yang belum kesampaian ini jadi apa nih? Jadi pengusaha nih kayaknya ya. Kita coba jadi pengusaha. Enaknya jadi pengusaha apa nih guys zaman sekarang nih? Jadi in this economy, kalau kita mau buka usaha, kira-kira usaha apa yang profitnya enak gitu ya. Ada Susan, aku request lagu Netral Lintang dong. Aku simpel ingin jadi penyiar tapi gak bisa gitu. Nah, gitaris band kesampaian. Zaman dulu itu jadi gitaris band ya. Pengen jadi CEO kayak Dracin. Nah tuh, pengen jadi CEO nih belum kesampaian nih. Gimana caranya nih? Kalau kalian gimana tuh? Ada gak sih pekerjaan yang kalian pengen lakukan gitu? Ya kan? Tapi mungkin belum kesampaian, atau mungkin kalian lagi ada di level ya baru kuliah, baru menanjaki atau menapaki karir untuk untuk memperoleh pekerjaan itu, atau mau menjadi toke sawit kayak Bang Asri ini. Ya ada Bang Asri di TikTok yang sering nongol gitu ya, yang selalu berbicara tentang sawit gitu ya kan. Ada nggak nih Bang sehektar? Ya udah deh, kita putarin dulu ada Judika Setengah Mati Merindu. Ini spesial aja buat kalian semua yang mau request lagi, kita masih terima ya. Nanti kita puterin Tip X juga abis ini. Terus ada Rezi dari Solo juga, selamat malam. Mau jadi presiden boleh dong.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 102 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

Itu dia teman Pro 2, ada Angie Carvalho lewat remuk ya. Jadi malam semuanya yang lagi dengerin kita di 105,1 FM. Seru banget ya buat teman-teman yang ada di TikTok ya, yang viewers-viewers kita yang lagi komentar nih, ada Gerald katanya mau dengerin lagunya Setia Bonar yang Cinta Terakhir, terus ada Ondik juga, ada Wiki mau denger lagunya BCL yang Sani, terus ada siapa lagi nih? Ada Bang Aksri lah yang masih standby gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen dengerin lagu yang kalian suka, kalian bisa berkirim di nomor WhatsApp 0811 7322330 ya. Jadi di playlist kita udah nyiapin ada Nijir, Laskar Pelangi, ada BCL Cinta Pertama Sani, terus ada Setia Bonar Cinta Terakhir. Nah, buat yang lagunya mau kalian request, kalian bisa kirim di nomor WhatsApp 0811 7322330, atau bisa ikutan komentar di live chat TikTok kita. Kita ke lagu yang jadi original soundtrack film Laskar Pelangi juga. Di masanya, filmnya banyak yang nonton, lagu juga banyak yang request.

Ada Samuel Cipta lewat Jagat Rasa ya teman Pro 2. Ada pembahasan menarik nih dari viewers kita di TikTok ini tentang apakah punya anak di ekonomi yang lagi sulit itu adalah sebuah kejahatan. Wah, Dika demen nih viewers-viewers yang kayak gini. Ini tepat sekali dengan tema kita ya, dengan program sharing time ini adalah tempat kita sharing ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah gitu ketika kalian menjadi seorang orang tua nantinya gitu ya, kemudian dengan kondisi ekonomi kalian yang belum stabil, katakanlah seperti itu, kalian menunda untuk punya buah hati gitu. Karena kenapa? Karena kalian takut akan membawa dia susah gitu. Karena kalian belum, masih struggle nih sama ekonomi. Nah ini pembahasan menarik nih, ya kan? Jadi Dika demen nih ada pembahasan kayak gini. Kalau menurut sudut pandang dari viewers kita Iki gitu ya, katanya gini, mempunyai anak saat ekonomi miskin itu apakah termasuk kejahatan? Kalau menurut dia sih kan kita juga udah susah nih untuk bertahan hidup, lantas mengapa harus memimpikan anak untuk dibawa hidup susah juga gitu, katanya gitu. Menikah tapi ekonomi belum stabil atau menstabilkan ekonomi di tapi kehilangan orang yang dicintai. Berat ya, tapi demen Dika nih pembahasan kayak gini ya. Jadi katanya sih anak dititipin Tuhan untuk dibahagiakan, bukan untuk dibawa susah, katanya Bang gitu. Dan menurut Abang gimana tuh? Kalau ada anak yang menuntut orang tuanya karena membawa dia hidup susah. Betul sekali ya. Gitu, gimana nih menurut kalian? Sepakat gak sama pendapatnya Iki? Kalau dari POV-nya Iki nih POV yang cukup menarik ya teman-teman. Karena memang gini, kadang ya Dika tuh sebagai orang tua yang punya dua anak gitu ya. Dan alhamdulillah Dika masih bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ini gitu ya. Dan ketika anak masuk sekolah tuh jadi kayak, wah saya harus kerja ekstra keras nih dua kali lipat dari ini karena ternyata biaya sekolah tuh mahal banget. Memasukkan anak ke sekolah yang bagus ya, itu biayanya tidak murah gitu. Sementara kalau memasukkan dengan sekolah yang biasa-biasa aja, ada risiko anak ini terpapar dengan tingkah laku dan perilaku yang kita tidak inginkan. Itu yang di POV Dika, karena Dika waktu ngetes, oh gini, anak tuh dikasih sekolah yang lingkungannya bagus, harganya mahal ya. Itu adalah risiko yang harus ditanggung dan disanggupi oleh orang tua gitu ya kan. Nah gitu tadi gitu. Dan ketika menjadi orang tua tuh Dika jadi ngeliat kayak ada anak-anak yang mohon maaf di jalan gitu. Dia ya katakanlah minta-minta kayak gitu tuh, jadi sebagai orang tua kayak, aduh kasihan banget ya, di usia segini tuh dia di jalan bukannya sekolah gitu ya. Bukannya dia di rumah gitu belajar atau menempuh pendidikan yang baik, tapi dia serabutan gitu di luar. Jadi kayak merasa orang tuanya gimana nih tanggung jawabnya. Nah akhirnya tuh POV Iki ini berlaku nih. Jadi kayak jadi orang tua dan ajak anaknya susah gitu. Tapi gak ada orang tua yang pengen anaknya susah gitu. Ya walaupun pada kenyataannya banyak kejadian tuh seperti itu ya kan. Karena kemiskinan itu, di kemiskinan kekayaannya itu menurun, jadi legacy gitu. Nah syukur-syukurnya kalau misalnya kita punya kemampuan untuk merubah nasib dan akhirnya kita membuat generasi kita, generasi berikutnya itu bisa lebih sejahtera dari kita gitu. Makanya kalau misalnya kalian bukan terlahir dari anak orang yang kaya, gak punya privilege orang tua kalian banyak duit, maka kalian harus menjadi orang yang banyak duit supaya nanti anak kalian hidupnya tidak seperti kalian gitu tuh. Itu prinsip-prinsip orang tua zaman sekarang tuh ya. Karena Dika juga memegang prinsip itu gitu. Kayak terlahir dari orang tua yang bukan orang tua yang berada, yang standar aja hidupnya gitu ya. Jadi ketika menjadi orang tua sekarang berarti harus mewariskan sebuah legacy yang nyaman supaya mereka bisa sekolah lebih bagus, supaya mereka kehidupannya lebih oke dari kita. Jadi itulah cita-cita orang tua, kayaknya semuanya kayak gitu ya kan. Dari Zae, selamat malam dari dia yang telah pergi. Sopi peleternya masih 12 kali ini di sini. Aduh, kamu gimana sih? Ini kamu bahaya nih. Nah, ini juga PR ya, teman-teman. Kalau kalian nih punya, katakanlah, mungkin kalian punya pacar atau orang teman dekat gitu ya. Perihal utang piutang jangan sampai ditanggung oleh kalian gitu. Kalian tuh belum ada ikatan, kecuali kalian sudah menikah, kalian suami istri, utang piutang bisa kalian tanggung bersama.

Nah, tapi ini konteksnya pacaran, apalagi misalnya pacarnya kayak, aku pinjam dong akun PayLater kamu, aku mau beli barang ini tapi pakai akun kamu, nanti aku yang nyicil. Udah, jangan bilang nggak mau. Jangan bucin, jangan jadi orang yang berpikir kalau dia bakal itu enggak. Itu harus kalian antisipasi karena kalian yang akan terjebak sama pinjaman online-nya. Please, jangan pinjamin akun kalian ke siapa-siapa karena itu akan sangat amat berbahaya. Ya kan? Iya, gitu ya. Iki lanjut lagi, realistis benturan dengan agama bang. Agama menjanjikan rezeki tiap anak, tapi realitanya sekarang kayak gitu. Tapi gak salah loh, bener ya ini ya. Itu gak tahu kalau kamu udah menjadi orang tua atau belum sih. Karena saya udah menjadi orang tua, saya percaya nih. Agama tuh yang dibilang agama, anak bawa rezeki, itu betul gitu. Karena udah ngerasain gitu, ketika kayak, wah ini uang tinggal segini gimana nih ya, wah ini mau sekolah. Ini mau bayaran sekolah nih. Nah tiba-tiba aja tuh, ketika kita berusaha dibarengi dengan doa, nggak tahu dari mana tiba-tiba datang aja ada sebuah proyek gitu yang kayak bisa bayar nih gitu. Selalu seperti itu. Jadi tiba-tiba aja ada uangnya gitu, entah dari mana. Tapi dengan catatan ya, berusaha memang berusaha dan diimbangi sama doa. Nggak, kalau kamu cuma kayak duduk nggak ngapa-ngapain, mustahil rezeki itu datang, sangat amat mustahil. Ya udahlah, kita dengerin dulu lah. Ada Drive bersama Bintang.

ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Gak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Taman Pro 2 pukul 23 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, dan lagu dari Celapap, Ku Benci Kau dan Cintaku, membawa kita pada menit akhir. Untuk lagu penutup kita punya Laluna, Selepas Kau Pergi. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Pro 2 di malam hari ini, dan saya Dengan Nugraha mewakili teman-teman kerabat kerja yang bertugas hari ini untuk edisi siar Selasa 22 September 2026 pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Tawan Pro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Selasa 22 September 2026, dan kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. Sepada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak. Melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergi dan makanlah daging keledai yang mati ini." "Bagaimana daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu yang lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati."

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Lebih dari 1 miliar porsi makanan terbuang sia-sia setiap hari di seluruh pelosok bumi yang membutuhkan. Fenomena menjadikan ini memperburuk krisis kelaparan global sekaligus merusak kelestarian lingkungan hidup serta sumber daya alam. Teman Pro 2, pada peringatan World Clean Up Day 2026, demi mengatasi permasalahan sampah yang makin menumpuk, gerakan ini bertujuan memperbaiki sistem produksi pangan agar tidak ada lagi bahan makanan terbuang gratis. Fokus utama perayaan tahun ini tertuju pada penanganan limbah makanan yang masih sangat mungkin untuk dicegah. Langkah nyata ini diharapkan mampu menekan volume sampah organik yang mengotori wilayah pemukiman warga dunia. Aku Vidya, demikian untuk Info Pro 2 pagi ini.
2: Teman terbaik.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 ya. Hari yang mudah-mudahan cerah ya teman Pro 2 ya. Tepatnya hari ini hari Rabu tanggal 23 September. Dan tentunya video menemani pagi kalian untuk hari ini. Dan sebelum memulai aktivitas hari ini, tentu ada satu hal kecil yang jangan sampai kelupaan, yaitu jangan buru-buru sampai lupa jaga diri. Alias sebelum berangkat pastikan dulu sarapannya ya, dan ya minimal minum air putih ya teman Pro 2. Terus jangan lupa cek kembali barang-barang bawaan, dan yang paling penting adalah atur pikiran kamu supaya tetap tenang. Kalau seandainya pagi hari ini udah ada keriuhan, nah kayaknya kamu harus tarik nafas nih teman Pro 2 ya. Gak harus langsung menyelesaikan semuanya di pagi hari ini kok ya. Satu persatu aja gitu, yang penting terus jalan. Semangat beraktivitas buat teman Pro 2 semuanya. Semoga hari ini lancar, produktif, dan ada hal-hal yang baik ya, yang tentunya datang tanpa diduga. Asik. Tetap menemani kami di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Perakiran cuaca yang dikutip dari bmkg.go.id. Ya, untuk hari ini perakiran cuaca menunjukkan kondisi berawan dengan suhu sekitar 25 sampai 31 derajat Celcius ya. Sementara untuk kelembabannya berada di kisaran 58 sampai 89% nih. Jadi buat kamu ya teman Pro 2 yang mau beraktivitas di luar, tetap nyaman dan jangan lupa siapin payung atau jas hujan buat jaga-jaga aja kalau tiba-tiba cuaca jadi berubah gitu ya. Cuaca boleh mendung tapi semangat kamu jangan ikut redup teman Pro 2. Pastikan untuk terus menemani kami di sini di Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena masih akan ada banyak sekali informasi yang bakal Pida bagikan buat kalian semuanya. Ya, so stay tune.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.